with melody dari Little Mix. Baru kita dengerin teman Pro 2, dan waktunya kita ke lagu pilihan kamu pagi hari ini, yang pastinya tadi sebenarnya aku udah sempat spill ya, tapi baiklah, aku spill ulang lagi. Nah, mungkin ada yang baru gabung ya, baru dengerin Pro 2 pagi hari ini, enggak ada masalah, aman terkendali ya, karena mau aja lagi aku spill, oke? Okay? Dan langsung aja kita ke lagu yang pertama, ada Qualet dari Adrian Halif bareng nama Diva Baru.

Alright, itu dia ya teman Produal, 4 lagu pilihan kamu. Langsung nih ke WhatsApp di 0811 410 968. Boleh ke Instagram juga @rri_produalmakassar. Boleh komen di RRI Digital buat kamu yang pengen ngevote lagu pilihan kamu. Nanti aku tungguin sampai di jam 9 ya teman Produal ya. Jadi buruan langsung vote sekarang juga.

0: only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

0: tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Dan kita langsung ke lagu pilihan kamu yang pertama, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Terima kasih buat Emil 63. Terus juga ada Nonina dan ada Endah Listri. Listi. Oke, okay, Endah Listri. Endah Listri, terima kasih banyak. Listi, ya Allah. Enggak pakai R, Endah Listi. Nah, itu dia. Terima kasih ya yang udah ikutan ngevote The Fate of Ophelia-nya Taylor Swift. Dan masih ada 3 lagu lagi teman produser di lagu pilihan kamu. Jadi langsung aja ya ke WhatsApp di 0811410968 atau juga ke Instagram @rri_pro2makassar. Boleh komen juga di RRI Digital, masih ada Adrian Halif bareng nama Diva Barus dengan Kualat, Kawin Larinya Marion Jola Rai Putra, dan masih ada Moonwalking dari Longshot. Langsung aja pilih lagu pilihan kamu yang mana nih yang pengen kamu dengerin pagi hari ini.

0: ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen yuk, komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

lanjut lagi teman-teman Prodo, masih di lagu pilihan kamu sampai di jam 9 nanti, dan kita lanjut lagi untuk lagu kedua nih teman-teman Prodo ya. Kita ke lagunya Marenjola bareng nama Rai Putra Kawin Lari, ada Tifal, terus juga ada Miauchi, dan juga terima kasih buat ada cewek KPS. Oke, terima kasih ya. Ini jadi lagu yang kedua di lagu pilihan kamu pagi hari ini, dan nanti terakhir masih ada Long Shot dengan Moonwalking sama bentar saya lupa. Masih ada Kualat dari Adrian Halif bareng nama Diva Barus ya. Jadi tentukan pilihan kamu teman-teman Prodo langsung ke WhatsApp di 0811 410 968, atau juga di Instagram @rri_prodo_makassar. Boleh langsung komen juga di RRI Digital.

0: kayaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

Balik lagi masih di Sepada barengan sama yang kita teman Pro 2. Dan terakhir lagu pilihan kamu ada Kualat dari Adrian Halif barengan sama Diva Baru. Terima kasih buat Ditya yang udah pada ikutan ya pagi hari ini. Dan katanya selamat pagi juga buat penyiarnya. Thank you. Good morning juga ya, selamat pagi. Dan ini jadi penutup di lagu pilihan kamu pagi hari ini teman Pro 2. Thank you buat yang udah pada ngevote ya. Dan nanti kita ketemu lagi di lagu pilihan kamu setiap hari di Sepada dari jam 7 sampai jam 9. Oke? Okay? Langsung aja kita dengerin teman-teman ini, dia ada Kualat, Adrian Halif, Diva Barus.

0: Glowing.
1: Yakin, Ki sayang? Kita lihat Ki mukaku sayang. Toh, putih, glowing, kinclong.
2: Wih, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah. Yakin bisa cepat putih? Lagian, krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati, nah. Kalau gak cocok, itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
3: Ih, nakut-nakutin. Gak suka gelai. Lihat aja nanti.
2: Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
3: Kan, udah aku bilangin. Cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya, hati-hati kalau milih produk kecantikan.

0: 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yes. Maaf dia agak telat naiknya. Begitulah memang penyiar magang gitu. Gimana kabarnya kalian berdua, weh?
1: Alhamdulillah baik.
2: Tapi agak
0: apa? Iya, saya juga sih.
3: Agak serep ya, Kak.
0: Karena ada minuman-minuman yang berwarna gitu. Apa kek, teh gitu ya kan. Biasanya ada yang begitu. Tapi tadi kalian berangkat gimana? Makassar, guys.
1: Aduh, kalau saya sih langsung pakai masker, Kak, dari kemarin.
3: Jujur, iya.
0: Tapi saya juga baru-baru sih. Kayak maksudnya baru-baru Pak ini yang kayak oke, harus sama ini kayaknya pakai masker gitu.
1: Karena ternyata asapnya sudah noticeable banget.
0: Iya.
3: Dari kemarin sore sebenarnya.
1: Kemarin siang malah.
0: Sebenarnya mungkin kita aja yang baru notice, Di.
3: Sepertinya.
0: Maksudnya dari awal yang diumumkan bahwa Makassar
3: terkena dampaknya.
0: Iya, kena dampak dan udaranya katanya tidak sehat, tidak baik. Itu sebenarnya harusnya di situ pakai masker, tapi
1: sudah aware Mickey.
0: Iya, cuman karena memang tidak, ya itu tadi ya, belum Peter notice banget, jadinya tidak pakai masker. Tapi ini makin kesini tuh kelihatan banget sih bahwa kita sudah cukup begitu terdampak sama kebakaran
3: hutan.
0: Tapi memang sebenarnya bukan cuman yang di Kalimantan, katanya juga di Sulawesi ada di beberapa daerah tuh juga.
3: Iya. Sekarang itu gitu ya. Kayaknya di kemarin kulihat ya di FYP-ku di Bulu apa itu namanya? Ada
1: Sulawesi apa?
3: Di sini je.
1: Oh, Sulawesi Selatan.
3: Di Makassar. Bukan.
1: Bulu Saraung.
3: Iya, kayaknya deh kalau enggak salah. Baru-baru tadi pagi kulihat di FYP kok katanya kebakaran dan
1: Jadi pun tuh juga kayaknya sempat deh. Kena.
3: Di Sinjai sekarang juga.
0: Lu juga ya, suara aku.
1: Kenapa di kau? Enggak
0: tahu ya. Apa karena
1: apakah memang benar-benar El Nino itu?
0: El Nino.
3: El Nino banget nih El Nino.
0: Itu kan itu harusnya menakutkan ya.
3: Iya, tapi kok kayak
0: ya, jadi kia gitu loh, El Nino gitu ya.
3: El Nino.
0: Mungkin juga ya itulah karena memang sepanas itu ya sekarang, kemarau juga. Iya, baru mungkin ada orang-orang yang kurang aware gitu ya, entah itu bakar sampah kah atau gimana gitu toh. Baru kan ini di cuaca panas begini jadinya makin cepat
1: penyebarannya toh, makin cepat.
3: Sebenarnya juga bakar sampah termasuk dan ini juga sebenarnya kayak lebih cepat menyebarnya itu puntung rokok.
0: Puntung rokok gitu ya. Rokok. Itu juga harus diingatkan lagi ya buat mungkin rokok user.
3: alias
0: perokok gitu ya kan.
1: Selain menyebabkan ini kan penyakit pernafasan, dia juga merugikan orang lain, banyak orang
3: yang dirugikan. Dan menambah populasi asap aja.
0: Nah itu kayaknya untuk belakangan ini harus memang lebih aware sama misalnya tentang perasapan ini ya.
3: Jangan dulu
0: bakar sampah. Ini karena kita sudah full of asap gitu loh.
3: Ditambah kebakarannya Allah.
1: Asap ada di depan mata.
3: Jujur perjalanan kemarin ada bakar asap di pinggir ini.
0: Bakar asap.
3: Bakar sampah.
0: Bakar sampah.
3: Di pinggir jalan. Kukira itu kayak asap dari mana ini? Yo. Padahal kayak itu aku bilang kayak makin bertambah lagi asap.
0: Betul. Nah, bayangkanlah kita yang memang bukan di titiknya langsung terdampaknya kayak begini Mikito. Bagaimana lah teman-teman yang mungkin ada di Kalimantan.
3: Ya Allah.
0: Sama daerah-daerah lain yang mungkin terjadi kebakaran hutan ya, itu aduh pasti kasihan banget sih. Jadi yang kita harapkan adalah hujan.
3: Amin.
0: Memang
3: semoga segera.
0: Ujung-ujungnya memang kita butuh hujan itu ya.
3: Jadi
0: mudah-mudahan secepatnya lah hujan yang bermanfaat buat kita semua bisa turun. Dan menyelesaikan bencana inilah.
3: Iya, bisa dibilang udah bencana sih ini Kak, karena udah berbulan-bulan kejadiannya dan ini bisa dibilang kayak menghambat juga aktivitas orang-orang di sana yang terdampak.
0: Betul,
3: kita sekarang juga udah mulai aware banget sih di sini.
1: Dan ini dibilang darurat sih Kak, iya, darurat sih. Banget karena sudah berapa banyak nih yang kena penyakit ISPA
3: karena
1: asap itu. Bahaya loh itu, sumpah.
0: Iya, betul, serius. Betul. Dan itu agak sulit ya, karena maksudnya even kita di dalam rumah masih tetap kaya,
3: iya, bisa terdampak
0: karena ya asap gitu, bisa dari mana aja gitu.
1: Ventilasi ya.
0: Nah, itu dia teman Prodo. Jadi memang berdasarkan informasi dari rri.co.id, itu juga sejumlah laporan terbaru lah ya, tentang kualitas udara di Makassar dan sekitarnya tuh sempat menurun teman Prodo, akibat memang kiriman asap karhutla dari beberapa wilayah mungkin ya. Dan bahkan di hari kemarin itu BPBD Makassar katanya ngingetin juga masyarakat untuk menggunakan masker untuk mengurangi paparan kabut asap. Saya sudah stok nih. Tapi bukan menimbun ya, saya cuma beli satu dos, satu pack gitu.
3: Jangan satu dos dong, Mbak.
0: Satu harus diperhatikan nah guys. Oke, kita boleh pakai masker tapi jangan kutimbun kikas.
3: Jujur kayak kasus bensin kemarin.
0: Iya, nah masalahnya oke, kau tim kau beli mungkin untuk dirimu sendiri, tapi kalau kau jual kembali
3: dengan harga yang enggak masuk akal, itu aduh,
0: itu hatinya di mana gitu. Janganlah, orang-orang juga ini
1: sama-sama terdampak.
0: Betul.
3: Kayaknya kan sekarang masker limited edition.
0: Iya, itu bakalan Quran susah banget sih, karena memang ya satu penjualnya juga sangat butuh pastinya. Tapi kalau yang lain juga enggak dapat ya, kasihan juga ya.
3: Bener.
0: Jadi mudah-mudahan ada ini solusi yang terbaik gitu ya. Jadi itulah, jangan mukul dulu timbun-timbun sih. Enggak apa-apa sebentar
1: ya.
0: Mas saya enggak weh, itu tuh lucu sekali waktu kemarin bensin. Banyak yang timbun bensin toh. Banyak yang jual 50.000 segitu.
3: Tiba-tiba
0: ada ganjil genap. Bilang dalam hati, bilang atau mau kutong itu, bilang ngapain timbun itu. Nikmati itu sendiri bensinmu. Kita kan juga siapa tahu ini mudah-mudahan ya ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan tiba-tiba siapa tahu besok hujan di seluruh Indonesia dan menghilangkan semua kabut ini, bilang ngapain timbun kalau itu masker. Makanya jangan ditimbun.
3: Tapi sempat loh kepikiran tadi pagi saya kalau kayak
1: kau mau timbun masker.
3: Enggak, maksudnya
0: astagfirullahaladzim, berapa mito ale kau jualkan.
3: Pakai masker ki sekarang tuh kayak takut Robert terjadi di COVID part 2.
1: Kayak nostalgia tuh.
3: Deja vu. Oh my god.
0: Tapi memang itu masker sangat traumatik banget ya
3: kak.
0: Bisa gitu loh.
3: Oh my god. Masa kita pakai masker yang ini lagi?
0: Bukan diapanya, nah langsung lagi. Banyak orang jual tau itu yang
3: masker bermotif.
0: Tapi ya gak apa-apa sih selama mungkin memang intinya adalah itu sih untuk menghindari paparan
3: asapnya
0: itu teman Prodo. Takutnya nanti ada penyakit-penyakit yang ditimbulkan juga untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah nanti kita bakalan bahas lebih panjang teman Prodo soal karhutla yang cukup meluas ini ya, dan terjadi beberapa daerah.
3: Udah bisa dibilang meresahkan juga.
0: Benar, dan Makassar juga ikut terdampak. Pokoknya jangankan di siang, nah malam hari pun
3: kelihatan.
1: Iya. Sumpah kan kayak lagi di Malino.
3: Jujur iya. Kayak Malino cabang apa ini.
0: Cuma tidak dinginnya aja gitu. Kan kalau siang cukup kelihatan karena kita rasanya kelihatannya mendung gitu.
3: Iya,
0: kan. Itu kelihatan banget sih. Nah malam, nggak tahu kenapa. Malam kan saya kan pulang jam 8 kan. Pulang jam 8. Saya bilang, wih astaga.
1: Di Malino kali ini kan.
0: Iya kayak, oh ternyata. Berarti ini parah banget nih karena malam pun yang langit gelap
1: masih
0: kentara gitu
3: kan.
0: Jadi pokoknya teman Prodo pakai masker
1: harus gitu wajib nih sekarang.
0: Iya, jangan masker wajah ya. Nanti glowing
3: asapnya.
0: Salah gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng ya teman Prodo. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Glowing. Yakin, Ki sayang. Kita lihat Ki mukaku sayang. Toh, putih, glowing, kinclong.
1: Wih, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah. Yakin bisa cepat putih? Lagian, krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati, nah. Kalau gak cocok, itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Gak suka gelar. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel. Kan udah aku bilangin. Cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya, hati-hati kalau milih produk cantikan.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu. Bengong. Luar biasa kekompakan ini ya. Oke, nah kita lanjut ngobrolin soal Karhutla ini ya. Guys, karena memang kayaknya akhir-akhir ini berita yang lagi santer ya Bang Karhutla gitu ya. Dan walaupun memang yang kita tahu sih sumbernya memang enggak betul-betul ada di Makassar, tapi masih tetap jika bisa terdampak gitu.
2: Nah, itu yang parahnya tuh, Kak. Sumbernya bukan di Makassar tapi kita tetap
0: kena dampaknya.
1: Iya, kayaknya juga bukan kita bukan cuma kita ya.
0: Bahkan negara
1: tetangga
0: juga. Kan Balu, Singapura sama Malaysia kena tuh. Mana-mana.
3: Sampai di Filipina.
1: Sampai
0: di Filipina. Oh my god.
1: Jauh juga di karena memang asapnya di kalau di Kalimantan tuh parah banget ya. Aku lihat tuh di FYP
0: tuh bukan mie asap yang sewajarnya.
1: Yang ngebul mie banget sih itu. Wah, itu
3: yang memang sampai jarak penglihatan kayak
1: benar terganggu ya, enggak kelihatan memang.
3: Mungkin biar kulihat ada enggak.
0: Iya.
1: Iya, itu betul-betul ini sih. Jadi, nah sebenarnya apa yang bikin Karhutla ini berbahaya, guys?
3: Banyak sih, Kak, karena asapnya kan apa ya, ada ki partikel halusnya yang pastinya bisa masuk ke pernapasan. Nah, dan juga bikin ki, kalau kalian notice, matanya kita jadi pedis.
0: Jujur, saya udah satu mingguan ini kayaknya pedis. Sumpah. Terus mataku.
1: Itu gara-gara asap, Jika?
0: Iya.
1: Bukan juga gara-gara kau begadang.
0: Enggak.
1: Mata pedis.
0: Jujur,
1: gitu loh.
0: Jujur iya, pagi berangkat ke sini sama pulang selalu begitu.
1: Iya, Di.
3: Tadi sempat merah mataku, Kak.
1: Oh, saya kemarin tuh pernah aja begitu naik motor gitu ya, tapi di sebelah jik. Jadi kupikir kayaknya ada jik mungkin
3: something yang
1: iyo, tapi
3: ya,
1: kayaknya debu. Memang itu dia ya, bisa jadi salah satu.
0: Saya gitu bahkan ya. Kayak ku bilang kan saya mataku kayak agak mungkin agak sensitif karena sampai yang kayak perihnya tuh sakit sekali sampai pernah gak kemarin menangis gara-gara itu karena kayak sakit sekali memang asapnya.
3: Makanya saya sekarang pakai kacamata, Kak, karena kan naik motor gitu jadi pakai kacamata. Itu pun pakai masih
0: kadang,
3: pakai kacamata
0: kadang
3: saja
0: masih tembus.
1: Iya, karena kan banget. Ada di sini-sini kalau mau pakai kacamata Syahrini ya, tutup semua gitu. Apa kacamata renang sekalian ya, tutup semuanya gitu.
0: Baru mau aku bilang
3: kira-kira tidak sabarnya berenang pakai kacamatanya.
1: Mau kesemua kemana? Gimana gue ini? Sungai, Kak. Awas deh selendangmu hilang gitu ya. Terus
3: batuk-batuk juga.
1: Betul.
3: Anak-anak juga kadang di sini batuk-batuk.
1: Banyak masalahnya tuh itu kulihat di FYP kok karena mungkin saya adalah ini ya, cat lovers.
0: Oke. Okay.
1: Itu bahkan hewan-hewan juga di sana sedih banget.
3: Sudiskan.
1: Ada kucing yang memang nafasnya juga engap ki karena ya kena dampak dari asapnya itu juga. Ada anjing dan pokoknya banyak hewan-hewan lainnya. Itu yang paling sedih juga orang utan sih.
0: Jujur
1: itu,
0: iya.
1: Itu kayak iya sih, aduh nangis banget.
3: Ada yang lagi dievakuasi kok dong yang betul-betul di pucuk pohon sekali kayak.
0: Ada juga itu yang kayak bayi yang di sana yang kayak oh my god yang nangis terus-terusan gara-gara asap. Kayak oh my god.
3: Semua itu kayaknya kena mie ispa deh.
0: Sepertinya karena bayangkan asap-asap yang kayak gitu yang kita saja ini kayak yang masih dampaknya doang kayak udah setebal ini bagaimana dengan mereka yang dari sumbernya memang.
3: Betul. Dan ada satu video yang kulihat di FYP ku di kayak dikasih begini gitu pakai kaki tuh itu lahan
1: masih menyala ya. Iya itu kulihat juga itu
0: dari tanahnya, dari bawah tanah yang kebakaran
3: ternyata memang sudah tidak ada mie air di bawah
0: jadi akibat kekeringan kemarin
3: jadi oksigen apa enggak mengerti kak sorry
0: tapi memang ada penjelasannya itu kemarin sih tonton juga dan itu benar-benar bisa dibilang akibat itu juga sebenarnya agak susah ki padam.
1: Iya betul. Jadi even memang kelihatannya sudah tidak nyala tapi dalamnya tuh sebenarnya masih terbakar gitu. Masih membara gitu. Nah, jadi itu ya teman Prodo kalau misalnya terus-terusan terpapar, nah resikonya tuh bisa kayak tadi dibilang Tita ada batuk, iritasi tenggorokan, mata perih, sampai juga memperburuk kondisi gangguan pernafasan.
3: Iya,
1: yes,
3: itu yang paling parah.
1: Gangguan pernafasan. Aduh. Nah, jadi makanya jangan tunggu sampai sesak dulu.
3: Betul,
1: gitu ya, baru mau pakai masker atau memang peduli sama kondisi udara yang saat ini memang sudah buruk gitu, tidak sehat ya kan. Gitu teman-teman. 2

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih di sepada.
1: Yes.
0: Dan pastinya sebagai penutup ya guys, kita pastinya berharap semoga secepatnya ada penanganan yang bener, lebih gitu ya buat karhutla-karhutla ini, dan jadinya tidak begitu panjang lagi dampaknya buat masyarakat gitu.
1: Lebih peduli lagi lah sama kondisi lingkungan kita sekarang.
0: Betul, betul, betul. Mungkin dari kitanya juga ya, itu kayak stop lah dulu untuk kayak bakar sampah bener sembarangan ya kan.
1: Lebih...
0: Oh astaga.
2: Iya, jangan bakar sampah sembarangan, teman-teman.
0: Itu dia.
2: Apalagi kan sekarang bener kondisi lingkungan lagi kering banget ya, kemarau panjang.
1: Kayaknya lebih baik dikubur aja dulu sampahnya.
2: Dijadikan kompos.
0: Benar.
1: Banyak gitu caranya.
0: Ya, kalau tidak memang buang di tempat yang seharusnya saja gitu ya kan, biar petugasnya yang kerjakan atau seperti apa pembuangannya di tempat pembuangan akhir gitu. Yang penting jangan dibakar dulu karena sekarang juga udaranya sudah sekabut ini, jangan ditambah-tambah lagi gitu ya kan?
2: Karena mungkin hal yang kelihatan sepele bisa
0: berdampak bikin, besar ya,
2: resiko yang besar ya.
0: Itu dia. Pokoknya sehat-sehat buat kita, cepat pulih Indonesia.
2: Amin.
0: Ya kan? Di segala daerah pasti juga punya masalahnya masing-masing.
1: Bener
0: ya,
1: banget.
0: Mudah-mudahan bisa teratasi dengan sesegera mungkin. Amin. Gitu ya. Dan kita juga udah harus pamit. Terima kasih teman Pro 2 buat yang udah stay tune di Spada barengan sama Enggi,
1: sama Ale,
2: sama Tita.
0: Nanti kita kembali lagi, pastinya mereka masih bakalan panjang ya siarannya. Siang masih ada lah, pokoknya pantengin aja terus ya. Tapi Enggi udah harus pamit. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bye
0: bye. Bye bye.

0: 2.
1: Wasnio Impro 2. Impro 2.
2: Sobat Impro 2, waktunya Info Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 sama Enggi Liani. Dan seperti biasa, informasi kita lansir dari rri.co.id.
0: Wasnio Impro 2.
1: Wasnio Impro 2. Impro 2.
2: Informasi pertama, teman-teman Prado, ada pemerintah Kota Makassar yang membuka kemungkinan penerapan sistem ganjil genap untuk mengendalikan antrian kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU apabila kondisi di lapangan dinilai semakin mengganggu kelancaran lalu lintas. Kebijakan ini dipertimbangkan karena melihat kondisi di sejumlah SPBU yang kembali mengakibatkan antrian panjang khususnya bus dan truk, dan di mana Sekretaris Daerah Kota Makassar Zulkifli Nanda ini mengatakan meski opsi tersebut menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan, namun penerapan ganjil genap belum menjadi keputusan final karena pemerintah masih akan melihat perkembangan situasi dan juga efektivitas pengaturan yang disiapkan. Selanjutnya ada Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Keagamaan atau LAMGAMA menjadi rujukan akreditasi bagi program studi yang masuk dalam cakupan kewenangannya. Dan setelah masa transisi berakhir pada 10 November 2026, seluruh program studi yang tercakup dalam LAMGAMA nih teman Prodo wajib mengajukan akreditasi melalui lembaga tersebut. Perubahan ini menjadi perhatian perguruan tinggi khususnya program studi yang kewenangan akreditasinya beralih dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Dan di mana hal ini dibahas dalam sosialisasi LAMGAMA yang digelar Universitas Muhammadiyah Makassar di ruang rapat wakil rektor lantai 16 Menara Ikra. Dan Ahmad Tibraya menyebut kehadiran LAMGAMA sebagai momentum penting ya bagi perguruan tinggi keagamaan untuk memiliki kelembagaan akreditasi, untuk memiliki lembaga akreditasi yang memahami karakteristik bidang keilmuannya tanpa mengabaikan standar nasional pendidikan tinggi. Itu dia teman Prodo, Wasnio Prodo pagi hari ini bersama Enggi Liani, dan informasi selengkapnya bisa kamu baca melalui rri.co.id.
0: Wasnio Prodo.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembut. Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit

0: di depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

96.fm Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Isan menemani kalian semua nih, teman Pro 2, masih di siang hari ini dan masih pengen dengerin lagu yang kamu suka. Buruan langsung aja kita bakalan puterin lagu yang kamu suka sekarang juga. 08.11.40.96.968 masih kebuka buat kalian. RRD Scott Pro Makassar lewat dari Instagram masih kebuka juga. Dan yang paling spesialnya buat kalian semua yang udah download RRD Digital, langsung cuskan sekarang.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman berdua, itulah dulu mungkin untuk berdua hitlist kita di siar ini. Abis ini kita bakalan ngulik bareng di jam 12 sampai dengan jam 1. Kita bakalan ngobrolin suatu hal yang spesial buat kamu nih teman berdua. Untuk mungkin para UMKM ya teman berdua, atau mungkin yang pengen membuka UMKM baru, atau mungkin ide bisnis baru nih teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Berdua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Nansis Pod FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita bakalan ngulik bareng ya untuk hari ini. Dan teman Pro 2 untuk hari ini, untuk kalian yang mungkin lagi ada di jalan, lagi kerja kuliah, atau mungkin lagi rebahan gitu sambil scroll-scroll TikToknya, coba deh kamu mungkin ingat tentang jajanan yang paling sering kalian beli waktu masih kecil. Apa nih coba? Ada gak yang suka telur gulung? Jajanan SD seribuan. Atau jangan-jangan ada yang sampai sekarang masih suka beli kue pukis? Ngomongin tentang soal pukis nih teman berdua, jajanan yang satu ini memang udah gak asing lagi buat kita ya guys ya. Biasanya kita bisa menemukannya di pinggir jalan, pasar tradisional, ataupun di dekat sekolah. Aromanya tuh wangi banget ya, apalagi kalau misalnya baru matang. Ini bikin kita jadi salfok gitu pengen beli nih teman berdua. Kalau ada berarti kita samaan dong.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang nih teman Pro 2 ya, Pukis gak cuma hadir dalam bentuk rasa yang mungkin kayak pakai mixes doang gitu teman Pro 2 ya. Sekarang ada yang namanya Pukis Lumer loh ternyata. Pukis ini atau jajanan jadul ini tampil dengan versi yang lebih kekinian. Kalau biasanya kita mengenal Pukis dengan tekstur lembut dan topping sederhana, tetapi sekarang ini udah ada yang lumer hadir dengan berbagai kreasi yang lebih menggoda gitu. Ada yang diberi coklat melimpah, ada keju, sampai isian yang meleleh ketika Pukisnya dibelah gitu teman Pradua. Kebayang gak sih kalau misalnya Pukis yang masih hangat, terus teksturnya lembut, digigit dengan coklatnya, nih teman Pradua langsung terasa. Ya, ini cocok banget buat teman-teman yang suka ngopi atau mungkin ngeteh sore-sore, itu cocok banget tuh dimakan bareng-bareng. Yang menariknya katanya jajanan ini juga merupakan makanan tradisional yang biasanya terus berkembang mengikuti zaman nih teman Pradua. Benarkah itu? Sebentar kita bahas lagi.

0: I've got.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Teman Pradua, itulah dia ngulik kita untuk edisi hari ini tentang Pukis ya teman Pradua, yang pastinya jajanan ini punya peluang usaha yang cukup menarik karena bahan-bahannya relatif mudah untuk ditemukan dan bisa berkreasi lewat pilihan topping, ukuran, meski sampai kemasannya nih teman Pradua. Meski mungkin kalian menyediakan banyak varian ya, keju, coklat, maca, kombinasi apapun, itu pastinya punya pasarnya tersendiri. Dengan harga yang disesuaikan dengan target pembelian, jajanan ini bisa menjangkau berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah sampai dengan remaja nih teman Pradua. Makanya yang pengen berusaha, boleh dilakukanlah segera mungkin. Kalau misalnya kamu udah punya niat, udah dikumpulin itu langsung aja dieksekusi supaya kamu bisa cepat tahu hasilnya apakah cocok atau mungkin kamu harus cari dan ubah jalur bisnis kamu kayak gimana.

teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Pro 2 Sport hadir buat kamu. Dan ini kabar datang dari Atletico Madrid yang meraih kemenangan kandang pertamanya di Liga Champion musim ini setelah melakukan Manchester United 2-0 bertanding di Stadion Metropolitano di Rabu dini hari tadi. Teman Pro 2, Atletico tampil efektif untuk mengamankan 3 poin. Atletico tampil tanpa kapten Koke dalam pertandingan tersebut. Pelatih Diego Simon mengandalkan Julian Alvarez untuk memperkuat lini serang tuan rumah nih teman Pro 2. Manchester United berusaha merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Brian Mbeumo katanya memperoleh peluang tapi upayanya mampu digagalkan oleh kiper Atletico Madrid di teman Pro 2. Skor 2-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Atletico Madrid, sedangkan kekalahan semakin meningkat tekanannya terhadap pelatih Manchester United yaitu Michael Carrick.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Balik lagi teman Perdua di 96,8 FM Perdua dari Makassar. Ganda Putra Raymond Indra dan juga Nicolaus Joaquin tersingkir pada babak 32 besar Denmark Open 2020 dan mereka kalah dari pasangan unggulan Inggris Ben Lane Sean Fendi di Jyske Bank Arena nih teman Perdua. Raymond dan juga Nicolaus katanya menyerah 2 game langsung dan hasil tersebut membuat langkah mereka di turnamen bulu tangkis level dunia itu terhenti lebih awal. Raymond mengaku pasangan Inggris memiliki pengalaman dan juga kematangan permainan yang lebih baik dan ia juga menyebut mereka kesulitan beradaptasi dengan kondisi lapangan di shuttlecocknya nih teman Perdua. Dan sementara itu Nicolaus Joaquin menyebut kekalahan tersebut menjadi pelajaran berharga untuk menghadapi turnamen berikutnya. Dan meski kecewa dengan hasil pertandingan, ia melihat adanya perkembangan dalam komunikasi permainan mereka di teman Perdua. Dengan tersingkirnya Raymond dan juga Nicolaus, Indonesia kini menyisakan dua pasangan ganda putra, yaitu Fajar Alfian Muhammad Sobibul Fikri dan juga Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Isfahani ini. Keduanya pasangan tersebut dijadwalkan berlanjut perjuangannya pada babak 32 besar untuk Denmark Open 2026.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, selanjutnya kita akan menuju ke pembalap junior Toyota Tokia Suzuki yang akan menjadi debut di ajang Super Formula pada seri penutup musim di Suzuka, dan ia menggantikan Zach Sullivan di tim Impul nih teman Pro 2. Pengumuman itu dibuat Senin 12 Oktober sehari setelah seri Fuji Speedway, dan Suzuki akan tampil pada laga ke-11 dan 12 Super Formula di teman Pro 2 di tanggal 20 sampai dengan 22 November nih. Sullivan ini sendiri memastikan laga Fuji menjadi penampilan terakhirnya di Super Formula, dan dia tidak dapat lagi tampil di Suzuka karena bentrok dengan tes pramusim Formula E Jarama nih teman Pro 2. Dan pada musim ini Suzuki berada laga di Super Formula Likes bersama Toms, dan ia finish keempat kelasemen dengan 3 kemenangan dan 1 posisi di bawah rekan setimnya yaitu Kiyoshi Umegaki. Dan dikabarkan pula debut Suzuki di Super Formula belum tentu mendapatkan awal promosi ke musim 2027, tapi Toms dikabarkan akan dikeluarkan dari Super Formula Likes sehingga Suzuki berpeluang kembali ke Formula Regen Japan nih teman perdua. Sementara itu Umegaki dikabarkan akan berlaga di Euro Cup 3, sementara awalnya akan adalah pindah ke Formula Regional Europa Championship bersama junior Toyota lain yaitu Yuki Sano nih teman perdua. Wah, ribet juga ya pindah-pindahnya nih teman perdua. Dan itu dulu untuk kabar dari dunia olahraga yang udah saya sampaikan. Abis ini kita bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia entertainment, so don't go anywhere.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro M.
2: Yeah, I'm the ship, so it's not.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Isan akan hadirkan sesaat lagi informasi dari dunia entertainment teman Pro 2. Tapi aku bakalan spill dulu deh buat kamu, kamu dan kamu yang udah stay tune dan juga udah temenin Isan dari tadi ya teman Pro 2 ya. Ada kabar dari beberapa tim saya nih teman Pro 2 tentang Netflix yang rilis poster dan teaser musim ketiga The Devil's Plan Dead Again nih teman Pro 2. Terus juga ada film Hasut tawarkan horor psikologis lewat teror suara dan juga trauma batin. And then Marvel yang resmi umumkan serial Vision Quest yang akan tayang di bulan Oktober nanti nih teman Pro 2. Gimana beritanya? Kamu jangan kemana-mana, tetap saja aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

Balik lagi teman Pro 2, pastinya di Pro 2 Entertainment. Aku mau kasih tau kamu, kalau misalnya Netflix mengumumkan musim ketiga dari variety show Korea Selatan The Devil's Plan yang berjudul Devil's Plan's Dead Again. Dan pengumuman tersebut disampaikan melalui perilisan video teaser dan poster terbaru yang memperkenalkan musim terbarunya Selasa 13 Oktober 2026. The Devil's Plan ini katanya menghadirkan permainan bertahan hidup atau survival games yang mempertemukan pemain berpengalaman dengan peserta baru, dan mereka akan bersaing menghadapi berbagai situasi tidak terduga demi memperebutkan posisi sebagai satu-satunya pemenang. Musim ketiga ini memiliki konsep berbeda di musim sebelumnya yang berjudul The Devil's Plan's Dead Room. Dan jika musim kedua menyoroti ruangan pertandingan eliminasi, musim terbaru menghadirkan tantangan ulang bagi pemain yang pernah tersingkir. Poster terbaru menampilkan Jang Domin yang dikenal sebagai God of Survival karena prestasinya dalam kompetisi bertahan hidup. Dan dia mencatat rekor 5 kemenangan berturut-turut dalam berbagai kompetisi tersebut dan menjadikannya salah satu peserta yang patut diperhitungkan. Dan teaser ini dirilis memperlihatkan persaingan para peserta dengan strategi permainan yang rumit dan pertarungan psikologi yang menegangkan, dan Shin Dong turut menunjukkan keterkejutannya ternyata terhadap perubahan permainan yang melalui pernyataan, dan katanya semuanya benar-benar berubah. The Devil's Plan's Dead Again dijadwalkan akan tayang di 10 November 2026 dan penonton dapat menantikan pertarungan kecerdasan taktik, kemampuan membaca lawan, dan untuk menentukan siapa yang berhasil menjadi pemenangnya.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Sepulang ke Februari dari Makassar, teman terbaik kamu, kabar terakhir dari dunia entertainment. Sebelum kasih kamu kabar lokal, teman Pradua, aku mau kasih bahwa film Hasut menawarkan pendekatan berbeda dari genre horror Indonesia melalui eksplorasi misteri dan teror psikologis ya teman berdua. Ini alih-alih mengandalkan penampilan supernatural, film ini membangun karakter dan ketakutan melalui suara dan juga imajinasi penonton. Serem gak sih teman berdua ya. Dan film ini sedang tayang di bioskop dan menjadi debut penyutradaran bagi Ilya Sigma, penulis skenario yang berkarir di industri film sejak tahun 2010, dan ini mengangkat tema luka batin dan proses penyembuhan diri. Benarkah seperti itu? Dan Ilya katanya merancang ketakutan dan juga hasut melalui sesuatu yang tidak pernah terlihat secara langsung, dan menurut dia suara dapat

satu micu imajinasi dan membuat penonton membayangkan sendiri sumber ancaman yang mereka dengar. Kayak radio gitu teman Pradua ya, kamu dengarkan suara dan kamu bisa membayangkan sendiri apa sih yang bakalan terjadi, apa sih yang sedang terjadi gitu. It's like it's called a theater of mind nih teman Pradua. Nah, buat kamu yang suka dengan film-film bergenre ini teman Pradua ya, selain menghadirkan pengalaman horor, Hasut juga akan menjadi refleksi persoalan bagi Ilya. Dan dia menghubungkan tema hasut dalam film dengan suara-suara yang mempengaruhi seseorang hingga meragukan kemampuannya sendiri di teman Pradua. Sebelum hasut, Ilya dikenal sebagai penulis skenario sejumlah film Indonesia, misalnya catatan harian si Boy, Sundul Gana, The Story of Kaskus, dan ada A Man Called Ahok di teman Pradua. Film Hasut ditulis dan disutradari oleh Ilya Sigma serta diproduksi oleh Tuta Films dan Putrama Tuta dan Sierra Tami Harja bertindak sebagai produser dan juga Nick Musa sebagai co-produsernya. Film ini mengandalkan pendekatan suara yang membangun ketegangan sepanjang cerita. Melalui pendekatan tersebut, Hasut membiarkan horor yang berangkat dari trauma, keraguan dan juga ketakutan tumbuh dalam pikiran manusia. Oh, jadi ini adalah genre film horor yang berbeda nih teman Pradua. Yang pengen nonton ya boleh nanti nonton bersama, mungkin bagus ya teman Pradua ya. Oke deh, yang pengen tahu lagi info lokal teman Pradua jangan kemana-mana karena bakalan hadir sesaat lagi.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Dan Lokal Info hadir buat kalian semua nih teman Pro 2. Dan selain kebakaran hutan yang ada di Kalimantan, ternyata teman Pro 2 kebakaran hutan dan juga lahan di Dusun Patiro-Tiroang, Desa Bonto Tengah, katanya Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, 13 Oktober 2020 dilaporkan meluas hingga lebih dari 10 hektar. Petugas pemadam kebakaran kini memprioritaskan pencegahan agar api tidak merembet ke pemukiman warga di kawasan perbatasan Sinjai dan Bulukumba di teman berdua. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan juga pemadam kebakaran Satpol PP dan juga Damkar Sinjai, Bapak Tamsil Binawan, membenarkan kejadian tersebut dan menginstruksikan personel dari sektor selatan menuju lokasi ini teman berdua. Penanganan dilakukan dengan mengarahkan dua armada masing-masing untuk pemadaman dan mendukung suplai air nih teman berdua. Dan Tamsil mengatakan lokasi kebakaran berada di kawasan tebing dan juga jurang dengan akses jalan yang sulit melalui kendaraan, dan kondisi tersebut menjadi kendala utama bagi petugas untuk menjangkau titik api secara langsung. Sementara itu Camat Sinjai Borong Muhammad Asharuddin Al-Ansari katanya mengatakan pihaknya menerima informasi kebakaran itu sekitaran pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah dan langsung menuju lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan. Namun awal kejadian serta perkembangan terkini kebakaran belum dapat dipastikan. Hingga berita ini diterbitkan, petugas masih menuju dan melakukan penanganan di lokasi. Fokus utama penanganan adalah mencegah api meluas ke pemukiman mengingat kondisi medan yang terjal menyulitkan mobil pemadam kebakaran itu menjangkau area yang terbakar.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar bareng Isa dan menemani kalian semua di teman Pro 2 Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau API menginstruksikan jajaran pemerintah Kota Makassar untuk mengambil langkah cepat dalam melindungi kesehatan masyarakat menyusul kondisi kabut asap dan juga penurunan kualitas udara yang terjadi di beberapa pekan terakhir di tengah agenda International United Nations Forum of Mayor 2026 in Geneva, Swiss. Pak Api katanya meminta Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan Kota Makassar menyiapkan masker untuk dibagikan secara gratis kepada siswa dan kelompok masyarakat rentan terhadap paparan polusi udara. Dan katanya Pak Api merasa prihatin dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara yang terjadi di Teman Pro 2. Dan dia juga bilang kelompok rentan seperti anak-anak lanjut usia dan juga ibu hamil membutuhkan perhatian yang khusus ya untuk meminimalisir resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan juga partikel polutan udara di Teman Pro 2. Dan menurut Pak Api juga perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas terutama ketika kondisi udara memburuk di Teman Pro 2. Dan untuk hal tersebut ia juga minta organisasi perangkat daerah atau APD termasuk Dinas Sosial, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkarmat memperkuat kondisi dalam merespon kondisi tersebut di Teman Pro 2. Pak Api juga mengimbau langkah pendukung seperti penyemprotan air perlu dikaji dan dikondisikan berdasarkan hasil kondisi lapangan serta efektivitas dalam membantu pengendalian debu dan juga partikel di lingkungan. Dan dia juga mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika beroperasi atau beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kualitas udara memburuk. Dan sebagai bentuk perhatian terhadap perkembangan situasi Makassar, Pak Api jadwalkan meninggalkan rangkaian kegiatan United Nations Forum of Mayor 2026 dan kembali ke Indonesia pada 14 Oktober 2026. Meski agenda internasional tersebut belum selesai, setibanya di Makassar, Pak Api berencana untuk koordinasi langsung memantau terhadap langkah penanganan yang dijalankan jajaran pemerintah kota di Teman Pro 2. Mudah-mudahan masker gratisnya segera terrealisasi ya guys, supaya kita bisa pakai masker kemana-mana kayak keinginan.

Arisan dari tadi siangnya teman berdua di jam 11 sampai dengan jam 4 untuk hari ini, almost jam 4. And apa waktunya berarti apa, saya anak-anak pamit undur diri. Sampai to release from here. Thank you so much untuk kalian semua teman berdua. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye-bye.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu dalam Pro 2. Sore ceria hadir lagi nemenin kamu di hari ini ya, hari Rabu ya, 14 Oktober 2026, bareng lagi dalam Pro 2 sampai jam 8 nanti. Tentunya seperti biasa juga di sore ceria, satu jam awal kita bakal bahas satu public figure yang menginspirasi buat kalian semua. Yang penasaran siapa yang bakal kita bahas, jangan kemana-mana dulu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kali ini kita bakal bahas Yura Yunita Teman Pradua, atau biasa kita sebut Yunita Rahman ya, atau yang lebih dikenal dengan Yura Yunita. Wanita yang lahir tahun 1991, 9 Juni ya Teman Pradua, adalah seorang penyanyi penulis lagu Indonesia berdarah Sunda. Dan Yura Yunita atau Yunita Rahman Teman Pradua dikenal sebagai penyanyi ya, dalam keluarga yang mencintai dunia musik sejak kecil dan yang memiliki hobi bermain piano Teman Pradua. Dan Yura juga merupakan alumni dari Fakultas Komunikasi Universitas Pajajaran atau UNPAD di Bandung, dan ia dipersunting Done Maula pada tahun 2020. Untuk karirnya sendiri, Yura Yunita memulai karir di Indonesian Idol dan juga The Voice Indonesia. Yura memulai karir musiknya dengan mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-7, namun ia tereliminasi di babak eliminasi Rampa 2 setelah membawakan lagu Berharap Tak Berpisah dari Reza Artamevia, dan itu membuat Yura harus tereliminasi. Dan Yura mengikuti audisi musim pertama dari ajang pencarian bakat The Voice Indonesia pada tahun 2013, dan ia membawakan lagu Dari Mercy dari Davi dan berhasil membuat semua juri menekan tombol lolos rampa. Dan Yura memilih Glenn Fredly sebagai mentornya. Dan Yura tereliminasi pada babak tempur ketika Glenn memilih Tiara Degrasia untuk lolos sampai 2. Dan tidak sampai di situ, Yura masih melanjutkan karirnya juga sampai 2. Ada kontrak kerjasama juga di albumnya Glenn Fredly. Yura merilis debut albumnya Yura pada 19 Maret 2014 ya. Dan itu membuat Yura sampai sekarang masih dikenal oleh warga Indonesia tentunya. Masih banyak lagi tentunya karir-karir dari Yura Yunita, nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi buat Rampa 2, jangan kemana-mana dulu.

0: Balik lagi dalam P2 masih di Sore Ceria. Ya, ada lagu dari Judika, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Ya, kapan laki-laki mau dimengerti kok dong? Kayak ini Ale. Halo Ale. Sorry.
1: Oke, baru.
0: Selamat sore Ale.
1: Sore.
0: Laki-laki yang mau dimengerti Ale nih.
1: Enggak salah satunya. Dong.
0: Oh, kau enggak mau jadi dimengerti?
1: Enggak.
0: Ya udah kan kita ke cewek aja ya. Karena tadi kita masih bahas soal Yura Yunita.
1: Ya, Teh Yura.
0: Teh Yura. Udah dekat banget nih sama Teh Yura.
1: Iya, Tete.
0: Tapi tahu enggak Yura tuh merilis lagu pertamanya di mana?
1: Di mana tuh?
0: Di Glenn Fredly, sama Glenn Fredly. Tahu enggak lagu yang kayak judulnya tuh Cinta dan Rahasia?
1: Tahu.
0: Jadi itu adalah salah satu lagu Yura Yunita yang cukup terkenal juga karena lagunya emang seenak itu kita dengerin, apalagi bareng ini kan Glenn Fredly, almarhum Glenn Fredly juga. Dan itu dijanjikan di pada tanggal 14 September 2014 November 2014. Luar biasa banget ya. Dan Ranpa 2 juga nih di 2016 sampai 2019 dia merilis lagu album keduanya yang diberi judul Intuisi. Iya, itu juga meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2017.
1: Oh, dan menjadi penyanyi solo wanita ya? Ah,
0: betul.
1: Wow, benar sih. Karena pada tahun 2018 juga Teh Yura ini mendirikan label independen nih, yaitu Ayura.
0: Betul.
1: Melalui label ini ternyata Teh Yura merilis single Harus Bahagia, Takkan Apa, Buka Hati, dan Malam Sepi.
0: Betul banget. Kayaknya kamu suka banget ya sama Yura Yunita ya?
1: Iya, aku juga suka beberapa lagu Teh Yura.
0: Betul. Dan di 2020 tuh dia sampai sekarang ada Tutur Batin.
1: Yang viral tuh kemarin.
0: Tutur batinku tak akan salah.
1: Terus ada apa lagi nih kak?
0: Dan ya itu adalah salah satu album-album dari Teh Yura ya. Dan juga tentunya Teh Yura udah banyak banget lagu-lagu yang selalu bikin kita tuh pengen nangis.
1: Iya, karena bisa dibilang lagu-lagu Teh Yura itu relatable dengan anak-anak Gen Z.
0: Betul. Gitu. Tahu nggak lagu yang Dunia Tipu-Tipu?
1: Oh iya, nah, itu paling relate sih.
0: Betul, ya. Salah satu lagu yang buat NV-nya itu kita dibuat nangis gitu.
1: Jujur iya. Ya sama kemarin kayaknya sempat Teh Yura itu ngerilis lagu Ibu Pertiwi kalau nggak salah.
0: Ibu Pertiwi.
1: Iya, Pertiwi kayaknya kalau nggak salah, atau Ibu Pertiwi itulah pokoknya. Dan itu bisa dibilang lagu yang menginterpretasikan itu dia, menginterpretasikan Indonesia gitu.
0: Iya, itu luar biasa banget ya. Tapi itu kayaknya ada beberapa kolaborasi juga ya?
1: Iya, benar.
0: Betul. Oke. Jadi itu dia Trans P2 sedikit profil dari seorang Yura Yunita ya. Tapi kita pengen dengerin juga lagu. Kamu pengen dibetarin lagu Yura Yunita yang mana nih?
1: Aku sih bebas apa aja karena aku suka semua lagu Teh Yura.
0: Oke, kalau gitu kita puterin aja ini satu lagu dari Yura Yunita yang aku juga suka.
1: Apa
0: ada lagunya Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: 96,8 FM Prodiwa dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yay, balik lagi teman Prodiwa nemenin kamu di sore hari ini. Kita update dulu untuk arus lalu lintas di kota Makassar nih. Kita lihat-lihat dulu, coba kita pantau dulu ya. Ini arus lalu lintas di kota Makassar untuk sore hari ini. Ini kayaknya kalau di kota Makassar kalau di jam segini agak udah mulai macet ya.
1: Iya tentunya.
0: Kita lihat rampe 2 nih di kota Makassar untuk sore hari ini. Kita mulai dari jalan Simpang 5 Bandara. Terpantau untuk sore hari ini lumayan ramai tapi tidak semacet itu ya. Tidak macet ya, aman, lancar aja nih rampe 2.
1: Bener banget. Dan bisa dilihat juga di sini di jalan Hertasning Arupala juga agak enggak terlalu padat juga dan Mas bisa terbilang sangat-sangat
0: kosong.
1: Ini ya kosong.
0: Oke, terus juga di Jembatan Barombong untuk sore hari ini terpantau juga sepi juga. Biasanya kalau jam segini jam 5 udah macet nih di sini, tapi ternyata untuk sore hari ini lumayan renggang nih dalam perjalanan untuk arus lalu lintas di Jembatan Barombong.
1: Dan begitupun di Jalan Veterani Alauddin, teman Prodoa, di sini terlihat sepertinya ini berkumpulnya karena lampu lalu lintas sepertinya. Dan memang terlihat masih berjalan dengan mulus.
0: Oh,
1: itu.
0: Iya. Masih lancar ya arus lalu lintas.
1: Iya, masih lancar.
0: Juga. Terus juga di mana, di depan masuk BTP. Terpantau nih untuk sore hari ini lumayan sepi juga ya. Tapi ada penumpukan di lampu merah dari arah mana ini?
1: Dari arah
0: Perintis ya,
1: iya,
0: ke Makassar untuk sore hari ini.
1: Dan di bagian Alauddin depan Indomode itu kelihatan. Wow, agak numpuk ya di bagian sisi. Ya apanya sih itu sebenarnya, kanan apa di kiri?
0: Kanan kiri apa ya?
1: Tapi ini menumpuknya karena banyaknya kendaraan mobil ya teman Pro 2, yang bisa dibilang kan memang udah jam pulang kerja.
0: Oke.
1: Dan ya mungkin bisa dibilang tetap hati-hati aja sih karena kelihatannya agak padat juga nih.
0: Betul.
1: Tapi masih berjalan lancar-lancar aja, belum ada yang berhenti-berhenti.
0: Betul. Di bawah flyover juga ini terpantau rampe 2, sama yang di Jalan Veterani terpantau juga arus lalu lintas untuk sore hari ini lumayan ramai juga untuk sore hari ini.
1: Bener.
0: Jadi buat rampe 2, hati-hati di jalan, jangan terlalu ngebut, jangan terlalu egois juga bawa kendaraan ya.
1: Tetap stay safe aja semuanya, apalagi sekarang kondisi udara juga enggak.
0: Di Makassar, luar biasa. Ini dari pantauan CCTV aja kayak ada.
1: Udah berkabut.
0: Berkabut nih, udah malino-malino sedikit nih.
1: Bukan malino ya.
0: Serasa di malino nih orang Makassar sekarang nih.
1: Iya lagi. Pokoknya tetap stay safe aja semuanya.
0: Pakai masker ya.
1: Bener,
0: kayak aku nih udah pakai
1: perlunya.
0: Masker aja. Iya betul. Tapi kayaknya di studio aman-aman aja.
1: Alhamdulillah aman-aman.
0: Udaranya
1: aja.
0: Masih segar. Jadi buat kalian berdua hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang di hati, kapan kita jalan.
1: Azik.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut lutein. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Terbaik kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Nungguin ya, nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Prodiwe dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau 2 pukul 7 waktunya kita bahas soal teknologi. Terlampau 2 ini kita bakal bahas beberapa info update terkait teknologi di beberapa daerah ya. Terlampau 2 ini kita ada guru besar ITB ikuti ultramarathon dengan misi galang dana beasiswa. Ini adalah salah satu info juga buat kamu di malam hari ini. Terus juga ada dari aku lihat dulu ya. Ada Jepang juga nih tanpa dua yang katanya kembangkan terapi sel untuk Parkinson ya. Jadi uji keamanan juga berlanjut nih tanpa dua. Jadi Jepang mengembangkan teknologi ini untuk memprogram ulang sel darah dewasa menjadi sel penghasil dopamin tanpa dua. Terus juga nanti bakal ada informasi dari Kodam Hasanuddin tingkatkan profesionalisme prajurit di era digital juga. Jadi sebentar kita bakal bahas itu. Jadi buat tanpa dua jangan kemana-mana dulu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu Trans P2. Ini kita bahas soal teknologi Trans P2. Jadi di Jepang ini katanya mengembangkan terapi berbasis sel untuk menangani penyakit Parkinson ya Trans P2, melalui programan ulang sel darah menjadi sel penghasil dopamin. Jadi inovasi ini tersebut menghadirkan harapan baru bagi pasien Parkinson, walaupun masih diperlukan uji keamanan dan juga efektivitas. Trans P2. Dikutip dari YouTube-nya Halo Dok, Dr. Teresianovi menjelaskan teknologi ini memanfaatkan sel darah dewasa yang diprogram ulang nih Trans P2. Hasil dari pemrograman ulang tersebut berupa sel punca yang berpotensi berkembang ya menjadi berbagai jenis sel Trans P2. Dan Teresia menjelaskan bahwa Parkinson termasuk penyakit otak di mana mengalami kerusakan sel sehingga tidak bisa memproduksi dopamin, dan menurutnya penyakit Parkinson ini disebabkan salah satunya dengan penuaan genetik dan juga gender Trans P2. Dan untuk itu Trans P2, lanjutannya terapi ini memprogram ulang sel darah menjadi sel saraf dan membuka harapan baru bagi penderita Parkinson. Ia mengatakan sel yang telah mengalami kerusakan akan diperbaharui kembali. Dan juga penelitian tersebut dilakukan di Jepang, melibatkan 7 pasien yang direkrut sejak 2018 hingga 2021. Dan ia menjelaskan juga hasil pemantauan terhadap 7 pasien selama 2 tahun tidak menemukan efek samping yang dilaporkan dalam penelitian itu Trans P2. Luar biasa ya. Jadi Teresia menyebut Jepang sebagai salah satu negara dengan jumlah tertinggi pengidap Parkinson, dan ia mengatakan sekitar 300.000 mengalami Parkinson dari total 122 juta penduduknya. Dan ini adalah salah satu dopamin pada otak sudah berkurang 50-60%. Untuk itu dokter akan memberikan obat untuk memberikan upaya dopamin dari luar. Luar biasa terhadap ini teknologi dari Jepang ya, yang mengembangkan terapi berbasis sel untuk menangani penyakit Parkinson. Karena di Jepang ini jumlah pasien untuk pengidap Parkinson sendiri terhadap dua agak lumayan banyak, 300.000 ya dari 122 juta terhadap dua. Makanya di Jepang Bang dilakukan penelitian ini guna menerapkan gimana sih teknologi pengembangan terapi untuk menangani penyakit Parkinson.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi dalam Pro 2, kita masih bahas soal teknologi ya. Ini kita masih ngebahas, kalau tadi ada dari Jepang dalam Pro 2, kita ke Kodam Hasanu di dalam Pro 2. Jadi di Makassar nih, perkembangan teknologi dan juga perubahan lingkungan strategis menuntut prajurit TNI untuk terus meningkatkan kemampuan serta profesionalismenya mereka. Dan selain memiliki keterampilan militer, prajurit juga perlu menguasai teknologi dan juga kemampuan komunikasi untuk menghadapi tantangan di era digital Trump 2. Jadi kalau tadi dari dunia kesehatan, sekarang dari dunia militer ya. Jadi Pamen, ahli bidang Jemen Sihaneng, Sahli Pangdam 14 Hasanuddin, Kolonel Infanteri M. Wahyudi Amri PSC MSC mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu perhatian dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks juga di dalam PDW. Dan ia menjelaskan prajurit perlu dibekali berbagai keterampilan pendukung, mulai dari penguasaan teknologi, kemampuan berbicara di depan umum, hingga penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Dan peningkatan kapasitas tersebut juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan untuk memperluas wawasan personel TNI itu sendiri. Dan Kolonel Wahyudi juga mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak. Ia menyoroti bahwa kecanggihan perangkat tidak selalu diikuti kemampuan penggunanya dalam memanfaatkan teknologi secara tepat dalam P2. Jadi ia menegaskan peningkatan profesionalisme perlu dilakukan secara berkelanjutan agar prajurit semakin siap menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika tugas. Dan dengan sumber daya manusia yang berkualitas, TNI juga diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesionalisme sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat sampai dua. Jadi itu ya, makanya penting banget untuk dari berbagai aspek, nggak cuma dari kesehatan tadi, tapi TNI juga, militer Indonesia juga ikut mengupgrade gitu hal-hal yang perlu diikuti gitu, mulai dari perkembangan teknologi juga, dari para anggota TNI harus lihai dan memanfaatkan teknologi secara bijak juga, karena teknologi semakin pintar tapi penggunanya juga harus ikut beradaptasi gitu, harus pintar juga ya, jangan sampai teknologinya pintar kitanya yang nggak pintar gitu. Makanya TNI dalam menghadapi perkembangan teknologi juga harus ikut berkembang gitu dalam P2. Oke deh, mungkin itu dia ya informasi dari dunia teknologi buat kamu dalam P2 di sore ceria hari ini. Dan mungkin dalam P2 juga abis ini aku bakal pamit undur diri nemenin kamu, karena setelah ini bakal ada relay dari Pro 2 Jakarta Music Chat Trump 2 dari jam 8 sampai jam 9 nanti. So Trump 2, thank you banget sudah nemenin aku di hari ini. Aku Rai pamit undur diri and see you. Bye bye Trump 2.

0: Iya nih. Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya,

0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, selamat sore teman Perdue. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, semua Perdue selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit pastinya.
0: Yo, iya, apa kabar kamu teman Perdue dimanapun kamu berada? Semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di
1: mana. Yo, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman Perdue. Yes. Saatnya untuk Edit dan Elan nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo udah capek kerja, berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Perdue langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Perdue karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Seva Al-Ghazel.
1: Oh. Halo. Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah-salah itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.

0: gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya?
2: Baik-baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Teman di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu. Selatan Jepang. Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota
0: apa?
2: Besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh wow, jadi, lumayan okay. Ya.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Tetap kayak jarang Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar, masih lumayan ya.
0: Masih lumayan, Bro.
1: Benar. Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift gitu enggak sih?
0: Itu Tokyo
1: sorry.
0: Terlalu film, Mas.
1: Sorry.
0: Terlalu film, Mas.
1: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang
2: ngeriko. Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke. Jadi kalau di sana gimana, coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja. Bisa dibilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya? Awalnya bahasa. Karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam 1-2 semester. Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitulah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh gak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama. Itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam. And ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, city pop Jepang ya.
2: Lumayan.
1: JKT48
0: nggak, bukan JKT dong, bukan JKT.
1: Iya kan, maksudnya ya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT nya di sana. Haruka, Haruka.
1: Udah, udah jauh-jauh. Endless-nya JKT48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada, gak ada Jiko Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia.
0: Okay.
2: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, oke. Okay.
2: My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are.
1: Yeah.
2: Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oh. Okay.
2: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin.
1: Uh-huh.
2: Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya.
2: Waktu kecil tuh. Intinya suka banget lah dengan drum. Mulai les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya benar.
2: Pokoknya kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan. Dari mendengarkan terus main. Mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Gak ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang nih, gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang merilis itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Oke.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Wow. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
1: iya.
0: Kan dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa ya, pengen biasalah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, okay. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself gitu.
0: Yang
2: gue dapatkan.
0: Benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Mbappe
2: dari situ.
1: Kylian Mbappe.
0: Salah kenapa Kylian Mbappe?
1: Kan every country. Mulai
2: dari semua benua di dunia ini aku udah.
1: Oke. Soalnya
2: Antartika.
1: Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di Kickbox sih.
1: Gila.
0: Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada
1: pasti. Ada coy.
0: Yeah.
1: Di toko.
0: Iya, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah. Gojira.
0: Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
1: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah.
1: Gak jadi. Gak buka just tip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: di MLC
1: Music, live chat, dan masih bersama dengan Gazelle.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman itu bohongan ya. Gak bener
0: masa?
1: Ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede? Masa ada Oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo juga masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes, dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love,
0: namanya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Kehidupan
2: romance lebih tepatnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indonesia nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya, iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Uh-huh. Oke. Okay.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah okay, karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya, iya, iya. Ada storyline-nya ya?
2: Storyline.
1: Oh. Jadi
2: storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, yeah, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke, okay, mungkin alright, kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
2: Notification.
1: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa cuy?
2: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna jenius.
0: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Oke,
2: okay, ya, benar-benar. Dan ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama bang.
1: Apa?
2: Like doang, bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
1: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
1: Pengalaman di ghosting.
0: Di lagu Notification ya, ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: Ini dari lagunya itu seperti itu benar.
0: Iya kan? Benar-benar. Oh, wow, alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu
0: ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga gitu kan.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan enggak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
0: Nah, itu dia.
1: Iya. Yeah,
0: oke. Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Okay. Special song that I wrote my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa.
2: Terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
2: karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semuanya akan terlupakan gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
0: Oke, biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya kan, benar kan.
1: Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
1: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
2: Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, udah gak usah dibalas.
0: Iya, kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi, bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi.
0: Asik.
1: Ya.
0: Sedas.
1: Tawa lo, gesel. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah, ini tentang apa, Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream, gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
1: Okay.
2: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh, oke.
2: Okay. Confessnya lewat lagu ini, gitu.
1: Oh, I see.
2: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025
1: di
2: lewat lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022 awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Wow. Bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Apa deh? Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Iya.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka confess, cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya I love itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: demen
0: banget sama kamu. Asik.
1: Benar-benar. Alright.
0: Oke oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti di EP ini. Ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini.
1: Gitu. Okay.
2: Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life, or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
0: Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Sama siapa?
0: Chris John?
1: Abis Nurmagomedov. Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu keluar pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Temen gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi. Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu membuat.
1: Ngerti. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini tuh ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright. Gila gesel. Wow. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
2: Ya.
1: Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
0: Ada ya, itu lagunya lain, orang lain.
1: Benar. Foolish Man.
0: Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Just
0: a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: betul, doi ya. Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: itu
1: nih.
0: Itu dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lu ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran. Lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, okay, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Okay.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini enggak sih maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
1: Oke.
0: Iya, benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih.
1: Yes.
0: Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
1: Yes.
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.
2: Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri itu kayak nyambung aja, terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Nah ya, mungkin bikin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener, modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, iya. Dan okay, bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes, itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri gitu?
2: Oke. Okay. Untuk Gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Iya.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya. Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari. Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam.
1: Pulang-pulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan? Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepat. Baru landing langsung datang ke tempat syuting, tempat syuting sampai jam 3 juga kalau enggak salah atau jam 1 jam 2 dan baru pulang rumah jam 1 jam 3 juga kalau enggak salah atau jam 2 lah.

0: draft posternya kayak apa,
1: okay.
0: sinopsisnya kayak apa, dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Hmm. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
2: Oke. Okay.
1: Paham, paham, yeah, yeah, paham.
2: Iya, iya, iya. Alright. Gokil, gokil, gokil. Oke, okay, berarti film ini udah tayang belum sih?
0: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
2: Oh, ada ya?
1: Oh, di video.
2: Ada, bisa di streaming ya?
0: Iya, udah ada.
2: Benar-benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya?
1: Nah, di situ ada lagu Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
2: Betul sekali.
0: Lu scene-nya motor.
2: Nah, itu dia.
1: Motor ya.
2: Film Dylan ya?
1: Salah, bukan. Ya,
2: sorry, gua mau ke situ loh.
1: Iya.
2: Gua mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Sama Milea ya? Sama Milea ya? Oh,
2: beda-beda.
1: Salah film, salah film. Salah film.
2: Gak jadinya
1: motor tuh, ya. Sama-sama Gumbar itu.
2: Iya, bener sih.
1: Iya, iya.
2: Gak
1: iya.
2: Salah sih.
1: Iya, iya. Iya.
2: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ya, ada yang nanya ke Gazel nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat kakak Gazel punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
0: Hey, good question.
1: Yeah.
0: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang apa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
2: Oh, oke. Okay.
0: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Ay, kayak, atau Arash Buana.
1: Arash Buana senja banget sih. Arash Buana senja banget.
2: Kacau.
0: Iya. Lain many more lah, banyak-banyak.
2: Iya. Gokil sih. Cocok sih Arash sih, gokil sih kayaknya. Skyline juga oke okay, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
2: Okay.
1: Tapi memang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, iya.
2: Alright.
1: Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
2: Alright.
1: ini?
2: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke. Okay.
2: Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya? Boleh.
2: Alright, jadi kan emang si Gazel ini udah.
1: Gak usah ditulis.
2: Gak usah ditulis.
1: Gak sepanjang itu.
2: Gak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
2: Oke, oke. Okay. Karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih, iya homesick, terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu, ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu, apa itu?
0: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick,
2: okay.
0: Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan, dan ada momen beberapa kali aku homesick tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah
1: enjoy,
0: biasa aja
1: ya.
0: Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti.
2: Pasti.
0: Wow, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
0: Sate.
1: Sate.
2: Susah juga
1: sate,
2: di sana
1: sate.
2: Ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
0: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya.
0: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
2: Oke lah ya.
1: Oke, oke. Oke.
0: Terus. Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak, tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam, tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Itu penting tuh,
0: karena yang tadinya mungkin teman kan tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
0: itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Okay.
0: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari sendiri.
2: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
0: Yeah.
2: Udah.
0: Adulting bahasanya.
2: Adulting.
1: Asik.
2: Betul. Gitu ya.

0: Lara ya, semoga tadi dijawab
1: semoga
0: ya.
1: Semoga menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke, terakhir ya mungkin dari lo ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 yes. Seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazellicious.
2: Gazellicious.
1: Gue bikin ini.
3: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
3: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan
0: kayak. Iya.
1: Kita takutnya itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
3: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di platform, platform. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat-lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya. Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgazel.
0: Alright, okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
3: And my official YouTube channel at @sefalgazel.
0: Sefalgazel. Bisa ditonton MV di situ.
1: Yo, lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
0: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Ditama pamit.
1: Dan juga

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Radio teman terbaik kamu.
2: 9,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat malam teman Prodo dimanapun kamu berada. Seperti biasa, lepas dari Prodo Jakarta, kamu akan kembali di Prodo Makassar. Hari ini aku nemenin kamu malamnya sampai mau jam berapa coba? Sampai mau jam 12 nantinya ya kan? Satu jam pertama, seperti biasa aku bakal nemenin kamu di Prodo Komunitas. Kira-kira enaknya bahas apa? Habis ini aku balik untuk kamu. Tetap di Jamal, jangan galau malam-malam.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

terbaik kamu, karena satu jam pertama biasanya itu pradua komunitas. Biasanya kita kedatangan komunitas-komunitas yang bisa diajak ngobrol. Tapi untuk sementara kayaknya pada sibuk semua, iya kan? Nah, aku coba bawain materi aja, menginspirasi atau bisalah menambah wawasan kamu gimana caranya dalam berkomunitas gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya komunitas dan pengen diajak ngobrol on air, itu kita open-open aja, terbuka-terbuka aja. Kamu WhatsApp aja kita, kirimin profil komunitas kamu di 0811 410 968. Kali ini aku ngebahas gimana caranya ngasih strategi untuk kamu yang pastinya ini akan sangat bermanfaat buat kamu dalam mengajak anggota kamu itu terlibat di sebuah kegiatan tanpa memaksa mereka, dan membuat mereka pastinya bisa merasa terlibat dan tidak kapok untuk ikut di setiap kegiatan kamu. Seperti apa? Habis ini dong aku balik, teman.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

6,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana sih teman Pro 2 menjaga si antusiasme anggota kamu dalam berkomunitas ini dalam jangka waktu yang panjang? Jangan sampai antusiasnya cuman hanya sebatas event doang, event-event penting doang gitu. Yang pertama harus kamu lakukan adalah memahami kalau antusias ini gak selalu berarti harus beraktivitas. Jadi salah satu kesalahan untuk mengelola komunitas ini adalah mengukur antusiasme hanya dari kehadiran anggota kamu, jumlah pesertanya, dan berapa sering anggota kamu berpartisipasi dalam kegiatan. Padahal gak semua loh anggota bisa menunjukkan keterlibatan dengan cara yang sama. Ada anggota yang aktif berbicara dalam diskusi, ada yang mungkin yang lebih nyaman mengamati, ada pula yang hanya punya waktu untuk berkontribusi di kesempatan tertentu. Jadi penting banget ya untuk membedakan antara anggota yang lagi tidak aktif atau yang benar-benar hilang ketertarikan aja. Nah, hilang ketertarikannya tuh bisa jadi karena emang sibuk kerja, punya tanggung jawab yang lain, prioritasnya juga udah berganti, dan yang lain-lain lah gitu. Yang harusnya kamu punya tanggung jawab yang lain, prioritasnya juga udah berganti, dan

0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman.

Baik kamu teman Pro 2, jaga malam, jangan galau malam-malam hari ini. Dan yes, kalau tadi udah bahas komunitas, sekarang jam 10 saatnya kita curhat-curhat di notifikasi malam. Kali ini notifikasinya datang dari teman aku yang aku surprisingly kaget banget, dia udah punya pacar. Dan pas aku tanya, ini baru ya? Dia bilang, enggak, ini orang lama katanya. Cuman gak terpublish, baru kepublish pas mereka mempetua ada weh. Jadi bagaimana kan gak shock? Bagaimana shocknya? Shock. Oke ya. Jadi buat kamu nih kalau in relationship itu tipikal orang yang nge-publish atau benar-benar disimpan sampai benar-benar mantap baru terpublish. Gimana nih dua pilihan ini? 0811410968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @redendruskospro2 Makassar. Aku tunggu di RD Digital. Masya kamu download di Play Store, App Store kamu dan join di live section-nya kita.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 RRI Pradu FM, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pradu, tipe kal yang manakah kamu dalam sebuah relationship? Apakah kamu tipe kal orang yang nge-publish aja, mau sehari dua hari tetap di-publish, atau ya nunggu momen yang tepat gitu loh, kayak udah yakin sama dia, udah mau serius baru di-publish. Dari satu MSN HMR, aku nggak tahu bahagi bacanya bener-bener deh, gengsi deh, ah nama-namanya susah banget ya, namanya private but not secret. Jadi okay, jadi kayak mereka berdua yang tahu, tapi alhamdulillahnya nggak ada secret, yakin nih, tanda kutip yakin, mudah-mudahan yakin ya. Dari Olive, stay private kak, kemarin sempat di publik malah diambil cewek lain katanya, malah di si cowok itu ngeladenin lagi. Itu mah emang dua-duanya orang-orang yang suka tebar pesona dan orang yang suka dengan kepemilikan orang lain itu biasanya memang harus bersama sih, biar mereka saling menyakiti satu sama lain. Buhe, emosi ya, agak sedikit emosi. Bye day bye, publish untuk profil checking, takutnya amit-amit pacarnya samaan. Bener ya kan, ada juga untungnya dipublish karena ada yang nanti ada yang komen, eh kok pacar kita sama misalnya. Coy jangan sampai ya. Dari Arasya, private tapi siapa yang mau jadi pacar aku, sampai sekarang gak ada hilalnya. Arasya ya mungkin cowok-cowok gak mau private kali, maunya terpublish. Dari NYXWELL, publish tapi no face. Wah ini nih kayaknya biasanya nih kamu menyembunyikan intel deh kayaknya. Aduh. Terus okay, dari Oji katanya, kalau temennya banyak lebih baik di private, jika temannya sesama jenis dia akan berusaha direbut kemungkinannya, dan jika temanmu lawan jenis mereka berusaha membuatmu tidak nyaman dengan dia. Ini apa hubungannya ya dengan ini? Ini mungkin lebih ke kata-kata ini aja ya, lebih ke kata-kata hari ini cenah ya. Nah, untuk kamu teman bodoh mau komen apakah kamu tipikal yang dipublish di sebuah relationship atau memerlukan banyak pertimbangan sebelum nge-publish. 08114109968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @_pradu_makassar. Aku tungguin di @digital dan di Play Store App Store kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Teman terbaik kamu.

9,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Sudah mau jam 11, saatnya aku pamit. Tapi karena ngebahas tentang nge-publish atau orang-orang yang super mempertimbangkan banget, aku jatuh kepada nge-publish tapi berarti udah aku pertimbangkan gitu. Dan alhamdulillahnya di setiap relationshipku yang tidak seberapa itu, kayaknya cuma 4-5 relationship, aku lupa, aku gak mau hitungnya juga, itu alhamdulillah terpublish. Dan tapi itu udah melalui banyak hal. Ada beberapa mantan juga yang tidak sempat saya publish karena belum sebulan, belum 2 bulan, belum 3 bulan udah putus say. Jadi gimana saya mau tahu dia orangnya gimana gitu ya. Pokoknya apapun itu resikonya pasti ada. Kamu nge-publish bisa jadi orang-orang jadi iri, kamu kena ain, bertengkar terus ya. Kamu gak publish, takutnya pacar orang juga, ya kan? Takutnya kayak gitu. Jadi ya semua ada resikonya, milih yang bijak, milih yang baik. Aku pamit, nanti kesempatan lain temenin aku siaran pastinya lagi ya. Sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dipandang dari segala perspektif. Melihat segala sesuatunya itu sebaiknya Anda lakukan dengan melihat dari segala aspek. Selagi berada di sebuah resto, ada seseorang yang berpapasan dengan Anda dan menyambar Anda. Tas Anda terjatuh. Setelah memeriksa isi tas, tahu-taunya dompet Anda sudah hilang. Karena satu-satunya orang yang bersentuhan dengan Anda hanyalah orang tersebut, tentunya otomatis Anda akan menuduhnya. Mungkin Anda akan berteriak, menyebut dia pencopet. Atau mungkin Anda melakukan tindak kekerasan dengan memukulinya. Namun bagaimana ketika penelusuran dilakukan dan ternyata bukan orang tersebutlah yang melakukannya? Bahkan pelakunya adalah seseorang yang justru tak pernah Anda lihat sebelumnya. Karena Anda tidak menyadari tindakan pencopetan yang sebenarnya telah terjadi sebelum Anda masuk di resto tersebut. Apakah Anda akan merasa menyesal telah berbuat tidak adil pada orang tadi? Ataukah Anda akan berpikir biasa saja dan menganggap memang dia sedang apa saja? Berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Sahabat, ketika di mana saat menyeberang jalan saja Anda diajarkan oleh orang tua untuk menengok kanan dan kiri terlebih dahulu, lalu apakah mungkin saat menjalani hidup, saat bersosialisasi dengan sesama manusia, Anda hanya melihat dari satu sudut pandang saja, sedangkan dengan hati dan pikiran Anda saja, terkadang Anda masih bisa terkecoh sendiri. Apalagi terhadap hal-hal lain dalam kehidupan, terhadap manusia-manusia lainnya.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Pro FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari, kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Check this out.
1: Temen berdua, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan?

0: cepat hubungi pemadam.
1: Tolong, itu rumah. Tolong api, Pak. Tolong saya, Pak. Bakar, Pak. Bakar, Pak. Aduh, Bapak. Bapak dengar nggak sih?
2: Sini, biar saya yang jelaskan. Pak, tolong Pak, rumah kami kebakaran, Jalan Cendana nomor 52. Segera ke sini ya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak.
3: Tenangkan diri dan berikan informasi yang jelas dan akurat.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: dalam esensi buku.
1: Cantik Itu Luka oleh Eka Kurniawan. Cantik Itu Luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak

0: lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumarah, meskipun menjadi perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
1: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat pagi. Sepada hadir lagi nemenin kamu hari ini bareng aku, Rai. Teman Pradua tentunya nemenin kamu di hari Kamis ini ya, 15 Oktober 2026. Teman Pradua tentunya bareng Rai bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Bakal banyak informasi-informasi menarik juga yang bakal aku kasih ke kamu ya, Teman Pradua. Jadi buat kamu yang penasaran ada informasi apa aja di pagi hari ini, jangan kemana-mana dulu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Tahun P2 nih, balik lagi bareng Rai. Dan seperti biasa ya, kalau jam 6 itu kita biasanya ada tips tahun P2 yang aku kasih ke kamu sampai jam 7 nanti. Dan untuk hari ini ya, aku pengen ngasih kamu tips terkait yang lagi terjadi, yang lagi booming banget dibicarakan oleh kita di media sosial ya tahun P2, terkait polusi udara yang di Makassar tuh katanya kayak mie di Malino, embun pagi gitu. Aduh, tapi kayaknya itu bukan embun ya, tapi itu adalah bagian dari efek dari karhutla, kebakaran hutan dan lahan Rampadua. Dan biasanya udara yang dipenuhi asap itu dan partikel halus yang berbahaya bagi kesehatan, terutama paru-paru dan juga jantung Rampadua. Supaya kamu dan orang-orang terdekat kamu tuh tetap sehat saat kualitas udara memburuk, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan gitu. Yang pertama, terlalu kedua, kamu bisa gunakan masker yang tepat ya. Jadi terlalu kedua, kamu harus pilih masker respirator atau N95, KN95 atau KF94 ya, yang pas menutupi hidung dan juga mulut kamu. Dan biasanya terlalu kedua, masker ini tuh lebih efektif juga menyaring partikel halus dibandingkan masker kain atau masker bedah juga. Dan pastikan tidak ada celah di sisi wajah kamu, karena itu bahaya banget ya, banyak partikel-partikel halus yang bisa menembus ke paru-paru dan juga jantung kamu dalam P2. Makanya penting banget untuk selalu menggunakan yang namanya masker yang tepat ya. Terus juga dalam P2, kurangi aktivitas di luar ruangan, karena itu bisa menyebabkan kamu harus menghirup udara yang tidak sehat. Hindari olahraga, jogging, bersepeda atau aktivitas berat di luar ruangan saat berasap ya. Jadi tutup pintu dan juga jendela ketika kamu lagi di ruangan kamu. Hindari asap masuk dari luar ruangan, terutama saat kualitas udara sedang buruk.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Pempra 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, teman Pempra 2 masih bahas soal gimana sih menjaga diri, membentengi diri di tengah asap yang semakin memadati kota Makassar ya, teman Pempra 2, akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Jadi tips selanjutnya yang bisa kamu lakukan untuk menjaga dari asap karhutlah nih, teman Pempra 2, kamu harus menjaga udara di dalam rumah kamu. Jadi jika memungkinkan, gunakan pembersih udara dengan filter HEPA ya, hindari merokok juga, terus juga hindari membakar sampah, menyalakan dupa atau menggoreng makanan yang menghasilkan banyak asap, teman Pempra 2. AC dengan mode resirkulasi dapat membantu jika tersedia juga. Jadi teman Pempra 2 harus membentengi diri, menjaga udara di dalam rumah kamu. Terus juga teman Pempra 2, cukupi cairan dan juga istirahat. Minum air yang cukup dan istirahat teratur dengan menjaga kondisi tubuh. Makanan bergizi juga membantu menjaga kesehatan, tetapi air putih dan vitamin tidak dapat menetralkan racun dan menghilangkan partikel asap yang terhirup, teman Pempra 2. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan, dan tentunya teman Pempra 2 ini di tengah polusi udara yang tidak segar di kota Makassar yang sedang tidak baik-baik saja, kamu harus pintar-pintar untuk membentengi diri supaya tidak terkena penyakit ya, apalagi sampai terkena infeksi paru-paru dan juga jantung, teman-teman.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi Trans Pradua, masih membahas soal gimana sih menjaga diri di tengah udara yang sedang tidak baik gara-gara dari efek kebakaran hutan dan juga lahan Trans Pradua. Jadi hal yang perlu kamu lakukan juga adalah cukupi cairan dan istirahat ya Trans Pradua, yaitu penting banget karena minum air yang cukup dan istirahat teratur untuk menjaga kondisi tubuh kamu di tengah polusi yang sedang tidak baik juga itu penting Trans Pradua. Makanan bergizi juga membantu menjaga kesehatan, tetapi air putih dan vitamin tidak dapat menetralkan racun dan menghilangkan partikel asap yang terhirup Trans Pradua. Jadi harus banget ya membentengi diri dengan cukupi cairan dan juga istirahat yang cukup. Dan yang terakhir Trans Pradua, kamu harus sering-sering pantau kualitas udara kamu. Jadi cek indeks standar pencemaran udara atau ISPU ya, melalui aplikasi atau situs resmi pemerintah ya. Jika kualitas udara memburuk, kurangi paparan asap dan juga tunda aktivitas luar ruangan yang mendesak Trans Pradua. Dan mungkin ya kalau ada hal yang terjadi atau yang kita mungkin gak pernah tahu gitu Trans Pradua, segera cari pertolongan medis jika mengalami kayak sesak nafas, nyeri dada, nafas berbunyi atau gejala yang semakin parah ya. Batuk terus menerus juga Trans Pradua salah satu tandanya, kamu harus perlu cek ke dokter. Iritasi mata dan juga tenggorokan terasa perih juga perlu diperhatikan. Dan Trans Pradua, anak-anak lansia, ibu hamil serta orang-orang dengan asma, penyakit jantung dan juga paru-paru lebih berhati-hati juga Trans Pradua. Ingat ya, masker dan langkah pencegahan dapat mengurangi paparan tetapi tidak membuat udara berasap sepenuhnya aman ya. Jika asap sangat pekat, usahakan pindah atau move sementara ke tempat dengan udara yang lebih bersih jika memungkinkan Trans Pradua. Intinya di tengah kebakaran hutan dan lahan ini kita harus sering-sering menjaga diri, membentengi diri agar terhindar dari penyakit yang tidak kita inginkan.

0: salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapat adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik. Selamat pada balik lagi nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Trapa 2 di hari ini. Dan pukul 7 waktunya kita spill lagu pilihan kamu. Ada 4 lagu yang udah aku siapin ya Trapa 2. Lagu pertama kita langsung aja kita spill, ada lagu dari Adrian Khalif 2001 kali ini.

0: Rian Khalif 2001 kali ya. Next lagu kedua kita lagu dari Nuna, Rollerblade.
1: Udah siap belum? Yeah.
0: Jalan-jalan dengan sepatu roda tua. Itu dia tanpa dua lagu kedua kita ya. Lagu dari Nuna, Rollerblade. Dan lagu ketiga kita lagu dari Marion Jones.

Itu dia Tron Pedua, ada 4 lagu yang udah aku spill buat kalian ya di pada hari ini. Dan Tron Pedua tentunya abis ini buruan kalian vote sampai jam 9 nanti. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp-nya kita di 0811410968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_polda_makassar. Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
3: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Balik lagi di 96,8 FM Pradue dari Makassar, teman terbaik kamu. Tahun 42, kita update lagi untuk info cuaca di hari ini di kota Makassar dan juga sekitarnya. Tahun 42, langsung dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tapi sebelum itu, tahun 42, kita pengen jalan-jalan dulu untuk melihat gimana sih perkiraan cuaca di beberapa kota juga di Sulawesi Selatan. Kita mulai dari Kepulauan Selayar, hari ini diprediksi bakal udara kabur, Bulukupa juga udara kabur. Tahun 42, Bantaeng juga udara kabur, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, terus juga Baru, Sopeng, Wajo, dan juga di Sidrap, Pindrang, Luwu, terus juga di Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, dan Kota Parepare, Kota Palopo hari ini diprediksi bakal udara kabur ya, dengan intensitas suhu dari 17 sampai 34 derajat Celcius untuk yang paling tinggi ya dalam kedua untuk hari ini. Tapi kalau di Makassar itu dimulai dari 28 sampai 34 derajat Celcius. Wow, luar biasa, lumayan panas ya, apalagi di Makassar sekarang meskipun lagi katanya lagi berasap ya, bukan berasap tapi lagi bukan berkabut juga dalam kedua, tapi ya mungkin akibat kebakaran hutan dan juga lahan ya dari berbagai tempat, hingga akhirnya Makassar juga kena impact-nya, banyak asap yang ada yang bertebaran di udara di kota Makassar, dan itu juga nggak sehat buat kita hirup sebagai warga Makassar. Makanya pakai masker terus ya, dan intinya tanggal kedua sehat selalu ya, karena di sini juga ada satu kota yang hari ini bakal hujan ringan, ada Endrekan katanya kalau dari prediksi BMKG ya, dan kita berharap juga di kota Makassar bisa turun hujan gitu, biar kota Makassar itu kembali kayak segar lagi gitu, asap yang bertebaran di atas langit kota Makassar juga ikut hilang gitu tahun kedua. Jadi kita berharap semoga kedepannya lebih baik lagi, dan juga semoga kebakaran hutan dan lahan ini cepat berlalu tahun kedua, sampai akhirnya kita bisa hidup dengan segar lagi, normal lagi tahun kedua, karena asap ini sangat mengganggu apalagi buat kesehatan kita. Intinya stay healthy tahun kedua, stay safe, intinya sehat-sehat selalu, dan kita semua berdoa semoga Indonesia baik-baik saja.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.